0: Shalom, shalom, bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci.
1: Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu, watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Accent.
2: Shalom nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo boye malamu na site na bino www.remaweb.com.
3: Hey, chers brothers and sisters, de enngong iran programleder Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er.